0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.